0: Mikzaisika akhirie tikit amahandi mabadira do en kwa macamski tikit tatina te borisi kum ka tamene si boriekti yago di monikan sunga Burgermeester Kapstadt dorop paiki Jordan Hill Lewisi waka tikisika si Afrika manda ko ha regeringna ina muwa ko sere ani khao ko jam My city that is na khoi ha besa amanda ko am khana ke kha ka dam mai ho ja ko ya ko anga grati how to a minister ani ki te ma to babra krishi no minister sere dia ino godangwa na da ka qur qur sin ja ko ya ko anga grati tse si ka tsoni sa khwena dzau ka ko how to zim ya te khano tverisin a antwenda tsamhe sia tiki thaisen ango dam Jessica Siri ani khasi wa kaiti besa a zao ka ko am khona ki moy go tra kaita sin Africa kim hello was a gara tin tsobo ani je khana ka khana ki a ka ti my city ta tia ti besa am khona ki moy go suri kai no a besa je khasi e ke kam se ka khaji ki a ta tin dawz ki mponga na u ti ta Inkata Freed's party ta Tis na khoi ha politike parti khana anigi angrati mlungi si ma baso parti si di burgermeester kandidati si a Yones Bergeki koruite tam president de IFP angkana dia vilengo sini slabisa nkhodia ya ku angrati sweto ki qaye tesena tinki ma baso kha me national secretary si ya IFP kuna dingyo anyagi de manahim Ma kham he burgermeester komitie zao anengu kwena ame Johannesburg metro rate ki kha kunka dahim ma baso Johannesburg ki kham zao ka tamzi a kunka rahin tsau ni saka tin pendin deu ta khama zao ka eta tinzi khazi he kwankara khoiti adoro pai ki nyama ko kunsenu tsau ni samu kai ko tsware khere ngi zao ko kanis kum Kwena ozaro kresika tina tama zao zi amu wako wo. Nukwen an oroko tinka oziki. Kana zi ahisana kwa hazi ya. Tounisa ama mwako cheka katitam. Mabaso akate IFP kwena do katim. Kwen anako tinka oziki. Tua ko huzi tenu anakaisi tama cheka sinitam. Veskapu minister plaaslike regering nga ook tawa en qubu anegi te maklo enten bridal aka te se sa je khana yam kara khati ha guru onto ta ezinde ta iya gurita mukhamati ezki ma iya ko aka ti guru wa akhana se sa ko tawa ya konaki khama de vie ke ski khasi he tinza senzi tesna ngo no baraji yama ko tus na go kha iya tem Overberge, nu ten route tak tieten ga osakim. Uka esika bredel angra tien kraha ak khakon amkwena khana zaujia tsega karakwati. Doropa he ngye tien tamski kraha tseri oro tienhem kusena khwatien zawati tam. Di wota kluof tak tieten ga ohem. Nu kapsa veinlandi ki khasa he tsovni saat khana aneziki tesna tien bara he tu tiyom. Bredel, nu premiria Veska Pukiti Ellen Windy Tahata He Tare Hotin U Mandaha Esika Dara Kaiko Tianga Ojia Muin Dota Huji Cheka Kaigurita Te Borisi Heriwem Sport Yanza Tesi no Rahbia Bullsikla Ukan Esika Loftes First Field Pretoria Kihakla E Wokrina Tim Heri Oku Wokrie Verenigde Rahbi Kampioenskapu Takti Tekim Mkwa ki benintin dakkiti wokri khasi ye tesina tinki. Fefen fir taha koma nien tin sika wina senzi te tin kheri o wokri he turnoi sikim. Nge tin kam kwa ziki saksi kwa hakla wokri he derbandi ki zebre sinde ta tekhoro tinki. Wokri zi firen faif taha nien tin sika wina sina tim. Nghe saksi kwa kheri o wokri he. Tresika wo krizi hinse na kwa haa kinu tin ka dango he nkwa pende di nyim kwa kinwe nkwa kara khwe tin kheek. Ya kwa haku wo kri ane nkwa kwa kwa siya gobe tam. Te akhiri borise khiri oe, kame te ki ne khiri ek amno te ki borja te kom sa nye, ekska FM ki.
1: Kim tsa wala ke tsik de ya waling ke akhiri ke eska FM, te wale magi an kambogun gya wa eska FM, ayuwi tang gya tang kamika gen ngom yamin arverten moyon. Berger miester yang tsik de gya wakab stati in aywan, Golden Hill Lewis kang hi atik de gya o kuyang ngolin ngong atumina kaung, Mago gen tro kam kam ago sun u ko sa kang hitik de gya wa my city ay besa vi koman aga gani kunan. Manester yang hi gya wa tohon ay tumina gani kuna kang hi atik de gya ngongo kuya yan Barbara Gracie ke tik de gya mali ay tumina kaun Enoch Godoguanan kang hi atik de gya ke o kuya kalema ngang ke vi koma kang aga chonong ke kau yan aya nga tibresin akhen tuindang aya gani kunan. Tak aku yang agak ngau sih ke cuk kamsung uko sa ke manusipala titi hengke ngolin ngang agak gani kunan ite ni gigi da cuk kali. Hei Louis ayak kengku yang agak ngau sih kang hei ya gigi sung ovi ko makan cik digi awa mai si ti yang agak gani kunan kang hei gigi tua kam kamu ko sung uwa kun aiti ati yang muku digi cuk kam kan. Ya kengku yang agak conong kang gigi kamsung a besa hung ayak gigi hung yang gigi ungkap stati yang ayak kunan ke Nga ke my city ayi gani kunan yi gigi atun nga kama ko viko mak anga gie twa un a kama ko ya gangan. Inka ta fra hit par tei kang hi atik gigi ngun ya uan a ta kao ngui ya atik gigi uan malungi si ma ba shua yi tik gigi tun a par tei ayi gani kunan kang hi atik gigi ya Johannesburg ayi gani kunan gia o burger mister kandidat ya hi tik gigi hangulan. Presiden yang hecik di gya wan, IFPA aywan, vilan konsini kabisan, kalemang ngacik di gya kuya sweto ayakunan, ke vikoma kao yang hecik di gya ki hana, vikoma ya gya un ang ngawagangan. Mabaswa ka ansang agya kamsin daga cik di gya wan nasunalang ay galak o kaka yang di gya un, toy meken humheng ayigani kunage IFPA ayipartay. Ngui aga ngawsi ga segia kamsoa berger miester komitee leti ng hechik de gya wa chungung aga chungung kohwa ke Johannesburg ayi metro rati gani kunan. Mabashoa ka instene gya kamsung uwa nkalemunga ke namu uka ng hechik de gya ngwa kunisa Johannesburg aya kunan ka insing de gya ngung aya ke vikoman. Ya pente aya gani kunaka ngi gya kamsung uwa tinpen planning aya chungung yitene gya da chungung yan ka ngi gya kali uwa. Vikoma kang hechik de gya wa ngoli ngung aga chu duminan ke vikoma aga chimbo de gya chu hanan ke bunga ayin halema ngan. Ngkwe yung aga chon ngung kang gya ngung ya teke yak de gya tu kham kham go siyong bunga ayin halema ngan ka gya wa fela khan ngawa ke vikoma kang hechik de gya wa strati ngung aga chu o chawan. Veskapu ayi manester yang higya uwa plas laka rekhirang ayi gani kunan yang higya uwan Anton Bredel kang hi acik de gien hwa uku yang halimangang kante ke kam ayak kwa yang ayang gie chwa cik den yi agie da twa kam kamako sun u ngole ngang agang hunchinji uwa ka n. Yingi gie ga kam sun u ga ngawakin he agak gani kuna gya varski take Veke yang ayah gani kunan kang hikatik de gie toki kalik kamako ugani hing aga gien kang hikia uan

Ukraine ayi gani kunan kani chuke ting hai gya mosko ayi kunan hichik chatal fuk de gigi sa kama kui kui kita kui aga ngoshi si gya kam sung u mosko ayi kunan ko ayi sing de gigi wana ngai ki ngoli ngang aga gani kunan ting haga aga gani kunan chik de gigi awa u kang ayi gya wa teknologi aga gani kunan ki ka krisi ki mosko ayi kunan aga dri katini gigi da chuki kali u kang hisi gya kam senga ting hakan aga gani kunan. Reslan gya ngun ya te ki kali mga yi a gya kam seng u 506.5 tak aya dila hong yang he na kam ki du aga gani kunan gigi chuki ting hakan statu yang aya kunan. Om jang mami ng hiya nekhiri ay fasiri kam cha wala diwi chik gigi ya wa yalfiri kam cha dure gya sam jang mami ki iska FM.

0: Yeah, miss, I'm also a gay can't again. Get woolen, my massica mac, I am cook, mark, a woolen mutton catch on, said a key, did ya, eh? I'm what a tampericolata, sa, gozy gay, young, yaka, like him. Get back, it comes to my massica mac, I am copper cram, gay, did ye, eh? Said a gay, nothing on the con, yena fear, yena twinter, you conquer, radu excave him. Did he massam pricola, gay woolen mutton.
1: Baie belangrike, baie interessant. Tika ee, konunga ee, matisa, mkupanga. So, makoma tindagun baie belko. Nawa, akhurut, yehi ake chingawa. Tia wo nanju rekhta hake hanak kanguya, ma tika hanak kanguya, anju kwaka lakta matimaya chi. Ma rekhta khanjami wa hana, Cide kama ya, nung kawaii, wafai lah, tumbra kita kena kekua, macam tanjut, kama kecia wananju, mai ada kekua shon dah kalau tay, itu kengkau lanjut tamara, ikah ke wah, cincui, shon dah kau kake nung kawa, masih tay kacau mah kalau cia wanata tamara, ada kekua kua cikat ker, macam tanjut, kama kekungungang, ibu sisi kecuka, kawa. Martin masih tengah betul tengah ini kawan ibu kau ngaya, kawan nanti kah nanti ya, kawan ini ya cewa ngeri, dia masih om lekang dia rut, vendor, ya cewa, kawan fokus ke masa, kawan nol mewah stasiun ni jumlah macam ni kaku, masih tengah ke, kawan cik kah dah nol tadi. Wah, cikai macam la gue, tengah jual ke cingga, kalau cingga la bala i, restak kau sih cikai wang kongga, kau sih cikai wang geleka, katua ka, geleka ni wah ya hangut ya yang lah. Mau kasih mesej, kau kau mesej wang tu, tada, masih tak kau kau kau coba kau nolong juga, longisai juga cikai itu tengah kau di makan tengah. Kagang kah, kau ini sih pun kah dia kah jaga ewa kah ini, bisku kasih orang kah itu yang ini kita terima adun tu nanti aku, kah cikwa bayar belanja kerja kerja cikah sah, kah kau kau mui, ngah be 2016, kah mui masa aku sih sih kah tinggal wala kah tu beberapa peristiwa dan mulai kah ia cuci waktu masing cuma sih kah normal, kah cuma makan orang cuma kah ini kah dia sih dia dan mui mata aku. Kanggala wala matagun na wang gano'n fray. Kama wanda, kong kisita ng diarun liya yung wang nawa. Sama sa ako ay kukumay kami, yung ka walin nila umiha. Yung kawang diwa wala na chintin ng wang kong kata na kudeli. Yung hindi makalito kwa chuk. Makalito ang gana takawa plan. Yung diya yung rektak matisa mungkuncho. Kama yung kukunga. Yung jambi kong wang yung kami sisi kong sisi kaya panga. Yung jambi niski siya yung kata. Yung chingwa ang. Ina kunda ko, maati sa, mukut sa kami sa sekwen jam itu, jam itu macam, ya, tu cikai yang macam itu, dekor tu muda, jam Yesus Kristus, jangan cuci, kita hanya kenal cuci cembang Yesus Kristus, maka cici dekat anjuk kuninga, jam kita tua, jumpa anjuk tu, kuninga anjuk kawa. Jawa kaya juga kaya menghalang yang cukup. Jangan dikhali, akan nyanj, akan nyanj. Kau sisi anangun kawa ka. Ika sinye ike kawa. Kau sisi pelan, kau sisi sakit cahit. Sora yici, tata ni cintu sima kui. Nici ngi kau sisi kendia. Kuntin kaling. Momo kaya juga nda kawa. Kumnya cik aici. Tau kakana. Nga uang tani. Tanggi Yesus Kristus, jua kisah mpun cuai. Kau pelan cera, ia kita anggap bersih. Kalau sekuat kau makan jam itu, sekuat nasi kita cipta kau dengan nama itu. Maka Yesus Kristus awal dari bercinta dan jua punya. Maka kasih aduna stiribir punya wa wa boga ingatu. Aji si awal stiribir ya hekengka siko yang kau siko kita dengan. Ia nak apa lagi kau sekuat kau awal tak kau sekuat kita cuita kau. Aku mati sah, kecimbang Yesus Kristus, tangkin jam, habis kisah, kenalan, kalikan kita sinika sinewa jui ma spirit ding hinga kay spirit wan siyang diyo the spirit yung diya chito the spirit yung mga yaman mo hagawisis tangi ko chumbang kung Yesu Kristo ako kung sinjo tisa amen tangi kalifta wala na kay kawa maso mango keng keng ay looking ang kui oka maso manda ang kuri mo na kaka tapastor keng kalo yung na pastor oka ta kubo ha ang kuya yung sipat kay kami sa kanila ko yung mo yung ko at yung mga alpha mo
2: Ah, quite a lot of water.

0: Kim jauh lecik di awaling ke ah n 5 tak manita ngam di kawa ini rigi waling ke SK FM tam jaki cik dam jauh program yang higia wan wan ngin awa kia fasi ki waling ngta cik kwa casang ke klik aku program agi siga mengwami ke akhya mi arivertin moyo ke cik di ke Monica Junggan kim jauh la diwi cik di gia wan diwiri kam jauh diri gia sang mi ngin hiya kwedam wik SK FM
1: Sama klasika yang irit amaku akan 50 mintasin gero ni di wang program si kiri wa di aku si program aku cara di monikan sunga nurverten moyo kami tiga tuh irit amnu tiga kurang boleh tiga komsa

Exka FM 107 xinxeke nekada game tasa tsomose ncando he veliswa ke camsa ke mande live kwamtsomose ncando tsa ke qala tsa mthume game tsimbo ke qoma ngi game tsa ya tsotsa ke game tsa titi ya qoma qwa daga wa kawisi game tsa singa ke sonta ha e qala wa the 17 game tsa singa mai mandi kawisi si game tsa tsimsi nge a qhem tsa ukam tsa tsimsi game tsa twitsa ngi tsimsi tsa qulu tsa ya ke tsiwisi si game tsa pasim tsa first and out tsiwisi ke pasim tsa longu sa mo mtsite ka wa uyike qala cem game tsa phanga u qala cem ka aim tsa a qulu tsa tsa singa hi ke ke kawisi si kando wa umsalo ngisacamtsa ce umsane sicamtsa ce umsaqinqamtsa ce ke game tsa kuna qhinqule umsa kona banga umsa kona asinga ushika noma mtsamani ya umagrega chika e mtsamani ya utowa chika e mtsamani ya udzala chika e kawishika ndowa qala ke him tsike mtsalo ngisa uqala ke ngi mtsa qhamtsinqe ke umsa qule tsa chinqe ke mtsa singqhete ke mtsa pasim tsa firstan ke ke tsike mtsa mtsa qomsin khonqwa umtsa wala sin khonqwa ka watsike he imtsa ngayike ke mtsa mani tsho ka wishi kando umtsa mani tsho ka wishi kando daga watsike he watsijala sin o ka watsike he toa umtsa tsapasim tsa sin ngayike ke tsika e umtsa agule tsa umtsa apanga tsa maqala wa mtsi umtsa mani tsho firstana tsika e umtsa mani tsho agule tsa tsike bon tsapasim tsa sin ngayike qala ke ngi aqinzi ngayike ke tsiqhonqindwa akwenqwa daga akhuya tsiqhona ke tsho o aqinqa o tsiqhonwa ka tsho watsike he he wathi jala sang ka wathi ke wa problema aplani take aplani of anwe adu ya kanga ke kanga ni nika ndoka tani wathi ke tani ke tsiye tsengkhale ka ke no khwe itatana gol tsa khwe itatana akanga khwe daga wisa na kanga qom sa dimsa pasi mtsa tutu ka wisa ka mtsa tutu ne shi qam sa tsike ke mtsi ma ka mtsa no da kha qom mtsi ma ka mtsa tung ga mtsi ma ka mtsa tung gol tsa mtsi ma ka mtsa tung firstan ke qala tsam ka daga wisi kana long samsa take mtsa pasi mtsa sang hai ke tsike mtsa panga o tsike mtsa gol tsa o tsike mtsa kham mo wa mtsi ka wisi kana kwang mtsa sa da ke mtsa pasi mtsa panga tsi jala sang mtsa pasi mtsa kan tsi jala sang mtsa pasi mtsa ga tsi jala ma tswa wa mtsa long sa ka ke tsike ka mtsa no da ka tsike ka mtsa tu mtsa pasi mtsa sing hai ke mtsa a kwang no tsi tswa daga kan no tsi tswa tsi tswa na dira tani a kan no tsi tswa na toro ta kwang no daga e a kan khwe a ngi anwe agudu okwenye ta tsara mtsa sare ka go along sa mtsa mtsa tswa kanga khwe ke kang kwe tso tse kang ya khwe tse tswa no wa khwe tse tswa khwe mtsa khwe ka u sikana ga wa bi kwa maka e kang mtsa a te ka kang ka u sikana ka tse pa sim tse sim ka ke mtsa no da kha tike kang wa tsijala sim mtsa gulu tsa tike kang a to mtsa ke kala tsama e mtsa sa mtsa mo sengandwa ke tsamtsa ke o mekha mama sa tsamtsa ke qala tsamtsumae

Exka FM 107 ngene hala kimtse samsamuso ngandwa ke camtsa ke o mira mama ske camtsa ke samsamuso ngandwa mtsa ke quma ngeola qhumeta camtsa ke dire qhumeta ke 18 monite ke qala qhumeta ke wisikana ka a qhumeta ke tsike hi kang qala mtsa ke tsa o ke qala ke mtsa ke ama ke ka mtsa a qola qhumeta ke ama ke kai mtsa u tsa a wa mtsa sangrite ke u ke qala tsisi ke ka mtsa anoda kha tsike qala ke mtsa tsike qala ka ntsa okwi man ke a kanti o a pangati o a kanguti ka wa tsike kang duma kang akangwa duma kang alung sa duma kang asim haite ke tsike mano da khau tsike matu ko tam ko tsike mano da khau tsike ma gole tsa wa tsike mano matu mi tswa tsike ma tswa mi tswa tsine ke qala tsim ke tsike a kango o tsike a panga kang a wa tsike kang a duma a dwi ta kang a gole tsa man tsike a tswa a gole tsa o tsi a don tsi jala sing a panga tamtsa kona singka kona jweka kona panga ka hngagi tijala ke dimo tsa wana tijala singi dimo tsa panga wakana ka pasim tsa gulu tsa

Exka FM one artensiwe ngi nigeri kimsa samsa moso ngando ngi gicamtsa ke vaka o Jesu ngomtsa moso namtsa sake titi maga gqomi qhamwe ke qhamtsa ke 3 qhamtsa ke do end here ta ke qhamwe ngi gicamtsa titi ka uqhiqo sesindike qala qhamwe my gosh ke gicamtsa titi ngwa qhamwe ngom samnike ngola yathi gicamtsa ke qhamwe ngi gicamtsa xa sindike kaf tani xasha ngi qhibola yo kaf champions league ngi sindike qala ke qhamwe ngi gicamtsa titi ka uqhiqo sesindike gicamtsa saka usikana he Tanya, a sweetie, sir. Indrugula, a clamsa, a clamsa, my walk games and come. Young hour came to take my come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, We are going to get a single thing. Sa pa simtsa gulutsa ka ke tsike ka mtsa singa ya ke tlala tsama mtsa mani tswa wa daga wisi kana dzala mtsa mtsa maqane tswa singa tsike mtsa maqane tswa tsa tsike mtsa tsone panga tsike ta afristan ka ke ka wisi ka e he mtsa pa simtsa singa ya tswa mani kwa ka e ka mpa si mtsa gulutsa ke tswa mo wa mtsi ka wisi kana ka ga lung sa mtsa ta ke mtsa pa simtsa sa a ka ngkoi ka e ngai ka ke ngkoi ka nga ka nga mtsa ka ngkoi ka ka kwa sa mtsa ka ngkoi ka nga a ka mtsa Tak macam apa sih macam ama jiwa amang singhi kaki kau sih kan ama kaman yang kuat kau tahu kaman ya wah kau sih kan lo kangen long sam sah kau tangan macam kau ngam sedih macam apa sih macam pangga kai ciki macam tuan ngam terus lagi tiba kau macam apa ngga ya akan ngaka terus lagi tiba kau macam lah wajib panggil kai kau kamu kau kau tiba kau macam kau tangan kamu kau tua kau sih kan lo tapi ya sing kau fa Singa fas agak amat agak dia ah, he atuan ni amanin kuah wah, tak kau sihkan nazar atuan ni amanin kuah wah, tak kau sihkan atua agit alat jam kau, kau acin je, afirstan dek ini cik kampasi, mampangga kau anggak, cik nak kau afirstan dek ini makui, makui kengkat cik, oh makui gulat cik kau, makui sing cik yang kau gini, kau emano dah kau kau tak kau tak kau kau kau kau, tak asing cik tolika, kau nanti, atua, atuisa. Mugo jala jala tuwa tuisa, mugo tuwa jala tuwa tuisa, mugo umat atse kaya gitsige. Kau isi kan lo kang wa kaya kang pasim ta singa ya, ta tuwa kaya pasim ta gulit a, hang singa ki umsa mani tuwa wa, ta asa ngay tsige umsa mani tuwa wa, ta singa hit kau isi kan umsa mani tuwa wa, ta kau isi kan ato umsa. Ta asa kang kuga na, kikala tsam kaya, ta ang hita gini, tsima kang wati jala sang kitwa, tsima kang Cia tu perbiran kau ngam sam, cia tu perbiran kau ngam sam, cia tu perbiran ngkuasam sam kau tung ngam sam hei kaki kala ngam sam aku itu kala ngam sam pangai kama ngam cia ngam sam hei tu gini cuma mana doa, cuma boleh doa yang aku duit tak ada doa dong saya doa tadi ngua kirka, ma kirka kau sih kan doa kala ngam sam saat lagi kan kui atau ngam sam pangga Waka as aga, aku duwika tetan alung sa dawa yang ingin kuat kama. Aku duwika tetan aku ngadawa eh, he ngungka. Kau isikan akang, wajiki kan kala kapa simsa singa, hi, kim sama ni cowok tua kau isikan doa. Tak, sa titima eh, sa fitan ngan namsa sa, wa suli mohla kam sawa. Owa, mitale, moya.

tixaxela kasophola amaketeni akho aqwam kethi madam semana itatubeni sebentak ke kwa drin sebentak kam geda tixaxawa obrigede kham o inana na osanounsa ini atsephola ke kwa qwam ke kwa namxaxela tasave pane amaketeni athu qanqwa qwaphola ichophola amaketeni akho aqwam kethi madam sa geda kokho ixhama kho tixuqwa cabe cabe tixaxela kasinkevi pane amaketeni uzela qwabola

kangan. Lekat juga matisat wamin aku dawa matisat wamin aku cik leka. Hingga dera cik kawis cik yasin iku aku mi of i kanga aku acil aku kawan dawa dema matisat kaya. Lekat juga madiya uah jelemia jelemia ke kung aji fresco nengan dua dewa yawan dawa dia tua tisa. Ta ya tua tisa keng. Mungu mi wan dapat dengan tua tisa kengui. Kaya cuman dagang kia yelmian ayak kengui ga he kengi ya ya. Lagora hari ni nak kia ndo. Jam biko ke singa ya ko ya first ko nengah sungguh si siang ya kita ingat ko mi wan dawa. Tapi mi ngakeng. Tapi tua tisa hati tua ko uang mumu. Mi uang kua he tua tu tu lagi keng. Jadi betikan si ke yelmian ke kua kue yelmian ngake kua kue ha. Mau dia kelas mi. Mama wanda ba, mau dah cik tua sih mesti kerjanya gue ngomong aku letih ya ke warna ka, tapi mereka masam bimbir kerja kerjanya gue, yelmiya kang ya kian dawa, ya ke perubir, ya ke ngalisa, mukupangga njiam bing aji kuama, tapi kalau miya juga angge njiam bingke sing nawa ya, njiam bingke warna nawa ya, kaya juga kang njiam bingke cuma ya, jika aku aji cima wah aku Mika profeto, profeto cik tuai lagi. Kaga kamu ada yang ada tinggal yang cik tuai ambulanga. Kaga kamu ada yang tinggal yang pastorism. Ia tisha jambi kengui gue ambulila uat cik tua. Lagora, muku ambulila ambulanga. Kaga kamu masa Yesus Kristus kan kunci kau maganda kacau isi yang kiasa sendiri dan kiasa kaprofeto. Ya cik bagai ambulila cua cik tua gue cik tua cu gue cu. Ya gue tisha muku ambulila ya kengui. Berarti kua sya cik eh yakin. Kita tanya kang bawa na pastur sing iya tu semku ambulilan gacu. Bawa nang gelega sing ya wana pastur kau gelega ni. Tapi kalau gacu kan nak kang simbu ya kian dua. Tanya kang kau sya kuke wa profit dalam kasa pastur pasa dua minisin. Iya tu indua iya wati kua ye kawa profit iya ya ambulula. Tapi kalau mku ambulula silmiya Muku singa kenga wa yakua tisha, njiambi mku kika yanka. Njiambi mku kika yanka. Kika yanka deke dinga kwa mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi atisha uwa chung kwa mi kengkui. Mi kengkui kanka a mku kengkeng. Para upanga mi chikuama. A upanga chikuama ke mi hakuwa. Tua chikuama ke amwininga uwa panga. Tua chikuama ke Minga kwa nga upanga. Lagu aji cipta ya gang kandang dawa. Kawan si spiritu jambi kengkui kandang kakek dawa ya. Ya mwening ureh. Ya mwening untosike ya kelinga gue. Mia tusa longgesa upastur. Mia tusa longgesa uka ya cuka he. Maca kwasa ngaba mikil kaya. Mu masing. Gue katika ang jambi kwa yelamiya gue. Masing tango gue. Kulanggang ha cik tua kain kaleng. Mi cik tua nga u. Matu ni cik tuai ni. Lari mengapa ni cun duwi ni. Ni cik ni syami. Kawa masing. Taya kwe platform te ni yang. Taya cun. Masing ta. Tui e verskel. Verskel. Gemeenskap mgea kwa. Iwa pastuur sing. Ta gora. Kaya cun anda kama tuat. Kaya cun kwa kita tepe sa kwe. Ta maka cun kwa. Iya cui ya sa. Iya sa tanggui gaun. Wan jami. At kwa. Mitwa kwe amawa kong, mitwa kwa amawa kwe. Ta njiambi so lang ka ehe ahnge kama njiambi. Njiambi ya tisha kwa. Njiambi ya tisha mugu kwa kwe amunya ting aichwa ngin. Ka kwe amunya ting aichwa ngin ya chukanda ka njiambi ya kwa. Ta katinga kwe tuwa u. Tuwa u ngam kubu. La wisisi ya nge kwa chikwa ngayinkali ngin. Ta ak ngkang. Kau aku kulat kena tisa dan jam biar tisa mungkin ah. Kaya juga anda kanga apua pastur mungkin nulu kanga yelah kemenskap of hal yelah kemienta. Ayun ijuan mungkin ambulilai. Kaya juga anda kanga mungkin kuasa yenaha ya anghe problem ya eh ya tua tisa. Problem ya anak kanga gua problem ya eh gua ya tua tu uan jami. Awambunga, awamkuambunga, ta atuatu, chauka uanjambi ngayangani, mwamu akumsing, kukwaka alega te, kaya chukanda kang, ka profeto sinkwen, kaunga chuka ambulila uwa chitwa,

关于个应该贵，一个没公的课，一记也哈，关于耶稣基督的呀。我要讲那讲基督啊，关于我们说了，我们讲安布里拉，该就讲那讲万那维塞里，没公的课啥，没公的比，该这样讲，搞我们搞一坨坨也啥，讲归讲我，搞我搞我忙过万那维塞里的，都把西亚没很面试个，我们很面的，哎，一种，大家讲我。Israeli je yang he ga hakak ogam ga param ku ambulila chi khoa kwe ha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khoa ni sha nkuma da ngang agang a uwana khoa ga he to kifa a uwana khoa kwe amba ya he kinga kwe kak oga momu kanda kukuwa manginga acho of ka ankuwa nkau ka ankuwa nkau anghii nkinga gwe mjuma udama nkau mjuma udama kicho mjuma udama kichuki cha gwe kachiga anghe ngongi kwa kaita inga gwe ya kukuwa ya kikeita mara kukuwa manginga kukuwa ake shanguka kaya chuka hane kunda ngi dunjo kukui ngi mjima kawa dunjo kukuma ka asha aka ngi kwangisi ngaka jinge yege kwaike ko kawa yasha aka ia ambuli lagu kata akta dengan oh jika anda mati nak guna geng kawan tunjo akta kisah kamu mau akta jaga cu lagu raga ya cuka kari para song ya he ati samku di para yang an kunjiam bin ayak tangguh awa panding ngawa awa barret muku kam jiam bi versikul tin malanya aku ingang Perajin ke kain apa mi? Oh, perajin ke musa sekaya terang ni. Muka sih kain aku mending dawa. Mesti tuan ini paling. Insin mesti perlu ama. Mangi ya hati tuan. Ain pan buhu tu cici ate. Buci lelo cici ate ma yang hutu amu. Dicu bundi lo cici ate ma mter ni kani kau bundi lo perancian bisa amu. Mati sakwa aku kau tu kedua aku mak kuah a jele mi ada kama kuah a. Da u hu um ngam tram ka wisis ke wa ka chip trao hu u ko ke wa ko ke wa kon je da wala ka ka wisis sin hi de ke ding ngue wisis se chua ha twi de sin chie ba twi de sin chie ba wa ko je a chon kwa chim chua twi de viek viek am chi ba liwa da wala ka mu chua viek am chi ba liwa kaya chuka ka ma lan ya yu se se mu sin ka egen ka ke ka ke ka ma go tbe desen ses mchima ke ka ma mu o mchima ke khabir mu man li mal chuka sha khu ya ha tbe desen ses atega ang him mu ke khama tbe desen nsiye wa mu se se a ku nung ga sin ha janiar ya a chon ko m thwasin mu ma rechtig war man hi de ke dinga go tibet desen ses mtutulu takin kawan jiyon bin ayaka. Di mima ngayda kating awa tibet desen ses matutulu takin simi shoko sim. Tibet desen ses matutulu takin sim mi mwening ang amich ng. Taka wama totutulu kake sim ka wala ya ng. Mapadi nga waka kawya chuka heken giya waka ka nakang mapadi nga mga mkobo. Ngaya chuka nakang mautuwa. Kaya tu anda mau tua problema, awak jadi semin sokos, jadi semin sokos, aim haleng. Mau tua problema, jadi semin doing aim haleng. Kaya tu kan jam biar kuat, awak jam biar tua kuat pastul sehingga si, pastul sehingga a, ayat tu ahe hewa hati agak kau, caw sanggo, angwa pastul ya, awak nengwa, angha tuisha, mukut talan dobe, kita kau gak hendobe apa enggak, mukut singgah kaya aku a. Tinggal kain ngawam mimca, panding ngawam mimca syakui, mimca panding ngawam mimca nulung da, nisingkul itu mam mimca cukam. Kalau mui kau akuan dewa kedengar kau dewa mang hijau kedengar kau problema, kau asing aku ojo problema itu acia mih kau ah, of ya acia ya awa ojo ada Maria mih ya acia, bukan canggung kumih, tegak juga kau matua tu, kau kau aku kena mih kau problema, kau jangan mimca panding ngawam mimca utua. Problema yang kira, kong yang kaya. Hingga kagang, jadi ngawam jasa aku, hing kaya aku, hing angkui, hing nyakui kasing, ngawam jasa aku sing, iya hitu mamja.
kaya chuka kang unggang miso ka sumang nga hakwa ang muku ayo ko itonggoy ka ang muku o muku sila ayo ko itonggoy ka ang kaya nga ko njambi ya ang hewala wisisi yako ka yunga iko tau 16 o tau 17 ya ang atuan hea ka yunga ati ya ka ngkawa e ngwe ka chika ang eva nabesali like kawa ike kawa ike kawchia platform ten njambi ya ang yako yunga e Kakawisa siga ike kumga ike sing, ike hige tung kamatwe disin siyebe, tamara ikwa ke kam. Ike yachoga ang, ah, ike mim, chatuturu sim, chenke. Afrikaans kwa uja letra ngia a honor suk. Ntwa nga ewa mi wandaba. Tama kwa tu shak kankui. Ma kwa tu shak kankui, kwe kankui nga wanjiambi nga kankui. Taka yachoga ang, ah, jiambi angu kaa, kwe kaa kando wandaba nga. Jambi yang aku ha kage wajib tetangga para akangku I sonar aku aku sonar aku ambuli la cik tua kau jambi ya akangku I wakaya cuke he manggi om ku kuai I ta bu ambuli la I kau akangku gang ta mingkan juri mikula ta kau aku ke sampa samte a tambula akangku gang hiyo yang ngabaga kau tuwe dizen cewa yang acuan ate kawan jambi ezangga Jauh mana kau yang nak tahu kan? Jauh, kau kan? Jauh siapa kau kau kau kan? Jauh siapa kau? Kau juga anda tua cikgu tua cici ni. Kau agak sa jambi ayat tunggu. Jambi kringawa, jambi veski sa, jambi angaa. Kuma jauh mana kau ya Yesus Kristus aku, tua cikgu mak ay kau kuningang. Jambi veski sa ingin yunggai, atika mai mesti sebuah mana kau ya. Amin. Bagwa chile mo chibu ya ine kunda ko uinga humu tisha mugu tisha hanchiambi njambi kanka mugu mutungu gao mwundila Yes Christ ajingu kia prezenti kwenjugu uinga njambi chitwa kri achunga kuwe uinga pastuare sing ya ambulula a Pastor le singi e ya ching cha yin ga cha. Mugu kaya kenga gom ching. Manju chik twa ku ya nga ua. Ching nga manju chik twa nga ua. Mago Yesu Christ ching de pulan jiske present. Yesu Christ ching bu yang gwen unga. Yugi se siya pangila eska ya un. Jambi pula yuke present a yuke kang. Yi ambulila yi shoko sing yi kwa yi shoko sing ke kaya chuka yi pandi nga wa yi o. Yesu Kristo angen ayuge nge waga longisha. Agen ayuge nge waga ma ilongisha ung an ayi shogushin. Kaya chuka ang kaya ga ang. Yiko mgu an a ha yi kikriya. Mago Yesu Kristo ayuge ng. Ayuge kang. Mugu ng kanga yi. Kangi agen ayuge ng kama ang he. Eska ang kik nga yan e. Ati kaya ga ang. Mago Yesu Kristo an ayi. Yitanin ng kanga yi ga ang. Mabundiri lambunga tiyo. Bunga chai e hingia kwang. O kerka wisisia hingia ha platform tena a chuan. Yamangia kwengani, yamangia kong ingani, matua hangula da makadanga kwen jambi ang a yu wisisia ang a hangileka. Ma kwen jambi a yu wisisia kwekang. Yi ambulila jambi ayaku. Nchi kwa wisisia alulukang uwa na nkwa ke ikwa kifa. Mom ang wan jumba ba kwen jambi wisi siye wa gemeenskap leier sin wisi siye a yela gemeenskap ma kwa ayu kwe nge ya a hachik troa yi a ngwe ka chika ange age hangula kwa yi ngwe ka chika ange chik troa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sin ma kwen jambi o yi sa a jambi o ngi ntuma a nisa yi chik troa yi problema Yena kachi troa tichi ya kwa ya problema pari nga wa ya kwa saye. Kama ndove nga yi problema. Njambi ma ngeita kaja nga kwa njundove chwa kanu. Skola kanyan e. Ma kwa njambi. O njundove. Nka. Ke waka. Kalongi sha. Nini kwi hii unka. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Ma kwa Yesu Kristo kaya chuka anjwa tisha. Ma kwa chiji ndi anjwa. Kwe kwi ngang. Kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Ke wa kawishin wisi se. Amen. Wakati leo mchimbo ya
jwa tisa mugu ai kweha miyasu aya ya diri ta ikwa ngung iye hiya sha'a ta jwa tane na kong kong ai kwe miyasu shing ta tuturu kong sha'a anju kong kong kui wala ngung jungi anju mwasu kweha yee

exka if em kawa walang pangom tanu kuchu awang program ko sa wizi si ka ke rado ke kawa tu kakay si pangom ko e kay tuwa rado ke numuro ya wanitin seva pen neha FM ke mengo kangom ke ka uwa kanuse ako si dage lung sa kawa ng kamo siyo wa chik em tan chong walang ngon ko sa wizi si ka ke rado ke kawa tuwa kay si pangom ko e kay tuwa rado ke numuro ya wanitin seva pen neha FM anum tutu kwe awang walang ngawa hangkwe sa kawisiga kong ka ke radho ke kawaya tuwa kaisi pangwa ku sindagi wulang haji chan tenu kwe maa kamu alikwa a wulang ngawa tam tutu ku chu awang wa purukham ngawa ya kwa nga dagi ka uwa kan usi se aku sindagi lungsa kakwe ng kamu ku se lungsa kan usi aku sindagi aman khusunga ngana kwa masindwe ke chukuna kanda kukumang kanda wala pangwa tenu na tui sa kwe sing o kanda Tadi kita cuma panggawa asing tu begitu luksa, orang cik em tenjong gawa langgawa, angkui sakui si sekake radu e kaya tua kai si, angkui kai kuara duga numuru, yang awak neten seva pen neha FM kuangkang gua supa ke nehen dihar tak manite, muka angkui langgawa hujit tawa kuantek ka uwa gospel song ke kerkam masu ke prekera, angkui sakui si sekake gawa langgawa ke mangga masu tenjuta angkui ulang.

0: yo kai tsika ya gwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ga khunzu oka mo di kwana ko si tuki an an kwe di kana kwa yona go tama nyam mo ga ke ya gata go nyisa go ha ha ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwe to nto te te xa ya go na go nyam nyam kwa go te xa xa jiki tshwenye go mo so bo kwe ya go a tu a e tsa ave tsheka go di kyaki nga ka nto te do kwa go te te go nyam kwa go ta go xa ya go xa ya go go di komo a Nak yang musuh cek ambil yang gitu ni. Untuk tekah tak kaya kau kau, ngam kau dekuan aku hari ngam kau kuan aku hari cek aku kuan tak mana tinggal sekim. Es abis ya kue, nak kau tuja kau di tempat aku tuju makan. Dovera musuh kue aku dia tentang kau yang yang kue am. Cakum kena hina tak cakum yang hina no. Aku nak sih kah agak kah itu. Kamu kau pendeh 3 6 2 7 2 SMS anti zeno tetalah untuk dalam sih kah. Nasib susu paruh he, Faye Franji.
1: It's God.